wasiwasi iongego kata nye kumbe ni yongego kata sunga iongego pole pole ndio mwendo wako omiongi mana kembelu.

0: Yaena gilile maluongo nyinge pinge ni moraga tutuna
1: Ondisore chalo nyar kimbi
0: Nyago chieng enjola sunge waya nyathi katieno baby na
1: Ondisore chalo nyar kimbi.

0: yata wasa sunga oe
1: Ya eki
0: Onde sore jala nyari kingi Anyanga ngira imanu nge waya Olo ni tintalero Onde sore jala nyari kingi Teri nyatingi ya masungo

0: penda penda. Kata kiki agam yel na sander samam. Kadiri nyalo chwanya tu kunda wunda o. Kadiri nyalo chwanya tu kunda wunda. Lakini kangeo chunyi na kichale nyalo manyalo wunda.
1: Mijuka wapichokari

kagetu dokter duyu risaji timna IPR palala joma dongo iworo budo oreng ajim kudu kenya kuwa hanya ngunyungun Philip mano Philip nyakang ubuana imus naja kuyo kami diwo orwa jode pita kuyo simna bakuyo enegango imus na dokter Joji abunga ewe muti marame Simba Jawiri Atego Simba Jawiri Awirte marame joneno Ayani chachi kwerame Akuku chachi kwerame Ekamuga chachi kwerame Mkuu sekondari Kware sekondari Orubaga sekondari Ogare sekondari rapogi Uriri Enga makya sikuoche akumjope arambe sekondari sikulodani kisiro enga ngo musa weteni injinia ochana ejaki musa na juna nyanga kuda nyanga eo bado buri kosmas Enegango, Emmanuel Jacob Simba, Teresa Kech, Yamin Milson Fakini, Kain Sido Kanyo, Chakimusi Benta Diambo, Ogwari Kudo Chola, Nyambo, Ariekonyo Tamu Kwenyo, Ogwari, Kudigi Nyobi, Kudi, Mosnao Liba, Kudia Kenyo, Enegango, Emmanuel Julia Kinyo Sipnakan Japan, Moda Kiwaso. Sigundo Gero Nyoneno, Arambo Goyo Nyoneno. Sigundo Gero Nyoneno, Arambo Goyo Nyoneno. Oya Nichachi Nyoneno. Aku kok jatuh, Yona.